karena tanpa lagi percaya dana kepada satu kira filing dari kerja yang entren lagi tidak sah besar di perlu kali filing dari kerja perlu kita saya raja putin serta perlu kita amerika serta dari pusat dari filing

kan mate 20 kilometer mahalnya mana tinggal di kota air jalan kasusnya adikari si kornat yang panik alsa pada tapa kam sampan nafai sebelah kawah mukti kan potsen perpa bisnes kari kuli adikar panika sebelah kini di kota kiri sahmat sampan mukti dengan panik kiri bukan sesuatu sahmat itu apa bisnes kuli panik kan tiba-tiba

0: kalau nggak salah.
1: Oke, gue tuh laporan sama Nanda. Jadi menteri suami suruh masih misi saya dulu dan saya juga sama tidak cuma itu aku. Jadi sama dalam kuasa. Ini bisu kota beri nomornya, tapi yang paling sakit sama ada ucap.
0: Jadi yang paling sakit, aku sama yang paling sakit, tapi mantis lah.

0: sang Tuhan manusat, yang ingin ku perhatakan masuk di luar nasaksa, persatuan nasaksa, lalu suka bagi rahan nasaksa.
1: Di sini kisah tak sudah ini diberi ku, bahwa pasti pasal melihat hati di
0: Kan sadar rupiah yang zinapan yang besar menang. Sekiran mati yang usah cata mengapa lepal rupu.
2: Kau tadi malam menunjukkan ke sadar rupiah Tukaran, Ordinan, Sama Menteri, Rokok Mungin Poyogorong.
0: Dia saat ini suka kena pansamin bidik